0: Akhalin.
1: Anushka Rasanjita Silva Nirmanayak.
2: Bonnie, boleh tu bawa?
3: Jadi ngawi terai.
2: Enak lagi lekut mang itu yang nampai gigi ala.
3: Muti kala negatifkan nampai ruin nombor yang muna bodda balai naasa itu.
1: Parti ke tera?
3: Mereka orang pasal tamai ni dah sese corner level kapala naagan na bilawa khambo. Kori cuti?
4: Ya la pasal kaya ye, ayah kan nako?
3: Lupa mesi tali pun nol deh.
4: Upalit kali magaiwa ayah kan?
1: Satyantaye, ratri navet ITN balan. Parti ke tera?